Zamudar, Zamboy, Zamudar, Maranyali. Angun jalabumba, jalabumba.

Yaga buna tal mo jur parasina parasina tala marfal sejmi di pesen tuba fal fal yaam kana yaga fal fal

yang gereja enggak punya apa, timbor supin di mama sana lewnya, kewai mak apa, tungguin tu jawab dia busuk, apa apa nak. Sabai dai na sarnar, ikonon le alab dunen tabar.

herbe. Si kita kuring jaya ngacah bakal mati masih macam gula renjau day marah mau. Abdulai kat si mer, adinya si mer, si mer fara jau majau kor, lati jau majau kor, tan jau majau kor, mbam sambalam.

amadou mariane har yalla dem ba job galar ba ma tere sek yeme nyaay dou yalla bagge nanu bayek nga tala di malik fal malik sen bayou mi dakk souf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajara dunda te sen magna way ser yaram jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur ndaya marjang agalhadji zamba dun jay ajara tu magat nyang nday ma cendar ak awsaaji mu nday ma cendar ge agat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket alza du ben wacul barak daw ajara tunda te sen nabi saya itu nyani amadou mariane ser garam jay mojur kantom sergi

gelip gel mucur kantom sergi mucur mandaya marjeng ak alaji samba dunyeng ak ajalatu magan yang

Sungguhnya kendala ini adalah kebakaran yang jauh lebih panjang.